Agas Vani Jorjanpur FM Megahertz Lalikhat Point Liapan Hongki Puangkhia Ahi Tuni Zun Nisom Lenga Kumsang Nile Som Nile Guk Sepan Ni Zingkalam Daguk Le Minit Som Thum Hongin Tokitonin Tuni Adinga Paite Program Hunse Masa Hon Ahi Ngai Khatu Te Teng Teng Navekun Chibai Le Zingkalpha Tuni Zingkal Ihunse A Ti Twal Zagin Le Alom Te Pan Pathian Phatna La siam tak maya hon sakteu aban banin ingai ding o hi tuin ilama sapending in to pa o hongke min chila ti twal jegin le alom tia pan ingai ding o hi to pa hon kepna in hwa dinga poimo hi dan heila apanin ithei thei hi

tua inanga ihyak tak to pa o hongke min chi la ti tol zagin le lom te pan a hi tuina bana mei kai ga la chi la siam tak mai hon sakku ingai zam ding

0: Amintang gam tila ahi. Agaswani Chajanpur FM megahertz alikhat poin liapan hongkipuang hia ahi. Ti twalzigin li alom tiapan main patian patnala. Topa hun sapna o tila ingai ding. Topan ahun sap hun tiangin. Eite adong tein yom diam ti. Hiaila apanin itei tei hi.
1: Paisai.

akaswani chu chanpur tun thla ni dan group la ke ting lunglen la deilhen ingai dio hi jingka ni dan sagi la ke ong thinding ta takil honin iphanoi chan hena ki chai tai muntina tha do program ngai zo si phan manung che ta vin

Akas vani chur chanpur FM megahertz zalikhat point lepan hongkipuang khia ahi ngai khatu ten latwal leng hon tel khom teu ingai som ding vi pau khan siamina sak nang to tui bangom ni chila deya hon tel tu Elvis ton sing niulam ka pan inangai ding